0: hanya engkau.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Saudara pendengar, manapun Anda berada, di siang hari ini kita akan ikuti pertandingan bola antara Meksiko dengan Ekuador dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya. Di fase grup, di mana mereka di tiga pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya. Yang artinya tiga clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocacece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Dan dipastikan stadion akan full house ini, City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
0: Iya. Baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
2: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
2: Iya.
0: Ya. Halo, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko, Pak, skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus, Pak, nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
2: Iya, pokoknya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bravo Jaya.
0: Silakan, Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cicitaka dan Santik jadi.
0: Iya.
3: Sama-sama Bino Amerika.
0: Iya.
3: Jadi katanya draw dan ada penalti.
0: Iya. Begitu. Jadi kemungkinan berlanjut kalau penalti begitu ya?
3: Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabo. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam olahraga, Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah itu, kan trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik, ya. Terima kasih banyak ya, Pak Kasiman ya. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa akan mereka tampilkan juga di hari ini, Bung Henry?
1: Ya, kalau melihat tiga pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya, ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 28 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya. Tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
1: Iya, Bu Hendry ya. Eh, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negara juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, iya.
1: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
0: Ini
1: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
1: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
1: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
0: Yeah.
1: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
0: Yeah.
1: Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
1: Ya, yeah, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
0: yeah,
1: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik kita melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
0: Yeah.
1: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knock bisa berakhir,
0: yeah,
1: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
0: yeah,
1: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya.
1: Betul.
0: Yeah. Nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial agent begitu ya, Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendry?
1: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya. Dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
0: Yeah.
1: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
0: yeah,
1: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
0: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir.

0: sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya. Ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu.
1: Ya mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform dan pelatih Sebastian Buchacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Buchacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditentangi supporter Mexico itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
0: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Mexico versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry.
1: Okay.
0: Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas.

0: Tangan Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Dia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
1: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
2: Well, the better team won. Congratulations to France.
1: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh, ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
0: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu Kutus Difabel, yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRG menyampaikan, komunitasnya memang telah berencana untuk menjalankan kegiatan dengan bangsa Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, dia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan bareng untuk pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang berlangsung.

0: senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus persatuan tunanetra Indonesia, Perkuli Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Perkuli secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengan baling secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Perkuli sendiri, telah sering melakukan dengan baling secara online pada sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih, kami mengadakan kegiatan

0: pertandingan-pertandingan seru. Pokoknya pertandingan-pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas-komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
1: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcast Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari setiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di Kabupaten Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2025 ini. Untuk RRI Makassar, Jonal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022 sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencanai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
1: rri.co.id
0: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, 1 trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Saudara pendengar, para pun Anda berada, kita masih menikmati tembang-tembang hiburan untuk Anda ya di program Masala RRI Wamena. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
0: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nek, ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kolair itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Aduh, ada orang mabuk lagi.
5: Hei, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu flying. Minum tapi tak gantung sekali. Amar dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
4: Aduh, tidak ruang ini kakak, kita penjualan ini belum laku ini.
5: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat, tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
4: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk, mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
5: Ah. Kau tahu apa tentang rusuk-rusuk badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kau kan cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
6: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
8: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak, kawan. Saya pakai noken saja.
1: Kenapa, kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih, ini warisan budaya. Kau tak tahu, kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tak suka noken tuh? Kau lupa, kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, Kepolisian Resor Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar upacara korpo report kenaikan pangkat. Pemda Kabupaten Lanijaya gandeng Kejari Jayawijaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 selengkapnya.

0: Pendengar, Kepolisian Resor Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar upacara kors rapor kenaikan pangkat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marwa.
1: Sebanyak 30 personil Polres Jayawijaya menerima kenaikan
2: pangkat setingkat lebih tinggi.
1: Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan kemarin. Upacara dipimpin
2: sebanyak 30 personil Polres Jayawijaya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara Korps Rapor periode 1 Juli 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Ibda Denis George Woru. Kegiatan diikuti para pejabat utama, perwira serta personel dari berbagai satuan di lingkungan Polres Jayawijaya. Dalam amanatnya, Kapolres Jayawijaya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia mengapresiasi dedikasi dan kinerja para anggota selama menjalankan tugas, serta berharap kenaikan pangkat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Bimantara juga menegaskan setiap kenaikan pangkat membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ia mengajak seluruh personel untuk memberikan pelayanan dengan hati demi mewujudkan Polri yang semakin baik sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yakni Polri untuk masyarakat. Dalam korps rapot tersebut, satu personil naik pangkat dari AKP menjadi kompol, 4 personil dari Aibda menjadi Aibtu, 2 personil dari Bripka menjadi Aibda, 2 personil dari Brikpol menjadi Bripka, 4 personil dari Briptu menjadi Brikpol, serta 17 personil dari Bripda menjadi Briptu. Dengan demikian, total personil yang menerima kenaikan pangkat berjumlah 30 orang. Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: 30 personel Polres Jayawijaya naik pangkat Wakapolres Jayawijaya menegaskan kiriman tanggung jawab semakin berat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
1: Sebanyak 30 personel Polres Jayawijaya menerima kenaikan pangkat dalam upacara Korps Rapot Kenaikan Pangkat periode 1 Juli 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dan diikuti seluruh jajaran. Dari jumlah tersebut, satu personel yang naik pangkat adalah Wakapolres Jayawijaya AKBP Albertus Mabel SIK, sementara 29 lainnya merupakan perwira dan bintara. Wakapolres Jayawijaya AKBP Albertus Mabel kepada RRI usai kegiatan tersebut mengatakan kenaikan pangkat merupakan amanah dari institusi Polri yang patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari doa dan dukungan keluarga, di mana ia juga menegaskan setiap personil yang menerima kenaikan pangkat harus siap memikul tanggung jawab yang lebih besar serta meningkatkan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. AKBP Albertus Mabel juga mengingatkan agar personil yang telah naik pangkat tidak bermalas-malasan, melainkan menunjukkan kinerja yang lebih baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
3: Hari ini, tanggal 30 Juni 2026, kenaikan korps rapot, jumlah personil yang naik, Pamen 1, Wakapolres saja, tambah anggota Kapolres Jaya yang naik pangkat 29, jadi totalnya 30. Yang dipimpin langsung dari Bapak Kapolres Jaya dan tadi sudah berlangsung upacara kenaikan pangkat. Nah ini kami patut harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ini amanah yang diberikan kepada kami dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia sudah berikan kami tanggung jawab yang berat. Jadi ini juga doa dari keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, dan negara berikan kita untuk amanah kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Jadi ini perlu harus Kami yang naik pangkat, tugas ke depan semakin berat. Saya harap yang naik pangkat, kalau sudah dinaikkan pangkat, jangan elelean lagi. Tapi tanggung jawabnya harus laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan semakin elelean. Ini bisa dari Kapolri, jadi per 1 Juli dan juga per 1 Januari. Jadi dalam satu tahun bisa 2 kali naikkan pangkat.
1: Sementara itu, lanjut Wakapolres, Polres Jayawijaya juga telah mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan digelar pada Rabu 1 Juli 2026. Persiapan meliputi geladi upacara serta doa lintas agama yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
3: Hari ulang tahun Polri yang ke-80 dilaksanakan besok. Jadi mulai malam ini atau sebentar kami sudah siapkan nanti geladi untuk persiapan besok upacara dan juga doa lintas agama sebentar sore dilaksanakan. Dan besok kita laksanakan upacara Hari HUT Bayangkara yang ke-80 terpusat di Mabes dan juga di Polda. Kami Polres Jaya tetap kami laksanakan upacara.
1: Lebih lanjut, AKBP Albertus Mabel menuturkan upacara Hari Bayangkara akan berlangsung secara terpusat di Mabes Polri dan Polda serta dilaksanakan serentak oleh Polres Jayawijaya di tingkat kabupaten.

0: Pendengar, Pemda Kabupaten Lanijaya Gandeng Kejari Jayujaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbu.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya di bawah kepemimpinan Bupati Aletinus Sigi Balom, SPD, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Penanda tanganan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya siang kemarin, ditandatangani langsung oleh Bupati Aletinus Sigi Balom, SPD, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono, SHMH. Kerjasama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, Pemda Lanijaya akan lebih siap menghadapi berbagai persoalan hukum, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Sigi Balom menegaskan, kerjasama ini bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ditambahkannya, pembangunan di Lanijaya membutuhkan kepastian hukum agar setiap program dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemda Lanijaya. Ia menegaskan kesiapan kejaksaan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam setiap langkah hukum perdata dan juga tata usaha negara, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari potensi masalah di kemudian hari. Kerjasama ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Acara penandatanganan turut dihadiri Forkopimda, Sekda, jajaran OPD, asisten Sekda, staf ahli bupati, serta tokoh masyarakat. Kehadiran seluruh unsur ini menjadi simbol dukungan penuh terhadap komitmen bersama membangun Lanijaya dengan Lanijaya.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh mahasiswa asli daerah yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya isu di media sosial yang menyebutkan Pemda tidak pernah membiayai perkuliahan mahasiswa tersebut. Bupati bersama jajaran OPD telah menandatangani MOU dengan UGM senilai 4,8 miliar rupiah untuk 6 mahasiswa dokter spesialis asal Lanijaya. Setiap ASN yang menempuh pendidikan spesialis mendapat dukungan biaya sekitar 700 hingga 800 juta rupiah untuk 4 tahun masa studi. Bahkan, Pemda melakukan pendekatan personal agar mahasiswa layak mengambil spesialis di UGM. Direktur RSUD Tiom, Nick Alberto Yoku menegaskan, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Biaya yang sudah dibayarkan mahasiswa akan ditinjau kembali agar tidak merugikan pihak manapun. Sekretaris Dinas Kesehatan Yamina Kogoya menambahkan, isu penelantaran mahasiswa sama sekali tidak benar. Tim akan segera berangkat ke UGM guna memastikan kondisi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Saiman Nyigibalom menjelaskan, dana sesuai MOU telah ditransfer langsung ke pihak UGM sejak Juli 2024 lalu. Hingga kini, UGM belum pernah menyampaikan surat resmi terkait penambahan anggaran, sehingga Pemda juga belum menerima keluhan resmi dari mahasiswa. Jika ada kekurangan, pemerintah siap meninjau ulang MOU agar sesuai kebutuhan. Selain 6 mahasiswa di UGM, terdapat 1 mahasiswa asal Lanijaya yang mengambil spesialis saraf di Universitas Indonesia secara mandiri. Bupati telah mengarahkan agar mahasiswa tersebut tetap difasilitasi mengingat kebutuhan tenaga spesialis di daerah sangat mendesak. Oleh karena itu, Pemda Lanijaya menegaskan tudingan penelantaran mahasiswa tidak mencerminkan fakta. Bukti MOU, kuitansi, dan dokumen transfer dana telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada pihak UGM dan juga mahasiswa. Pemerintah berharap polemik di media sosial segera diluruskan dan mahasiswa yang bersangkutan dapat mengklarifikasi serta meminta maaf atas tuduhan tidak mendasar. Dengan langkah ini, Pemda Lanijaya memastikan bahwa seluruh mahasiswa dokter spesialis tetap menjadi prioritas sebab keberadaan mereka kelak akan menjadi aset berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lanijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Pendengar, pasar kuliner yang digelar Pemkab Jayawijaya bekerjasama dengan Dekranasda dan TPPKK menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus wadah promosi produk UMKM lokal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
2: Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Ridawati Waromi Murib SPKJ mengunjungi pasar kuliner Piala Dunia yang dipusatkan di kawasan Tugu Salib Wamena. Pasar kuliner yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis bekerjasama dengan Dekranasda dan tim penggerak PKK menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus wadah promosi produk UMKM lokal. Dalam kunjungannya, Ridawati menyapa para pelaku usaha, meninjau sejumlah stan kuliner, serta memberikan semangat kepada para pedagang yang memanfaatkan momentum nobar untuk meningkatkan penjualan. Kepada RRI saat ditemui, Ridawati Waromi Murib mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ridawati yang juga menjabat sebagai ketua TPPKK mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda, dan TPPKK diharapkan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menilai pasar kuliner tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Melalui pasar kuliner Piala Dunia, ia mengajak masyarakat untuk mendukung produk-produk UMKM dengan berbelanja di stan yang

0: telah disediakan. Ia juga mendorong para pelaku UMKM agar terus menjaga kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing dan berkembang. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Pendengar, Lina Hisage, pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan yang juga atlet nasional Indonesia, kembali menorehkan prestasi gemilang pada ajang kejuaraan nasional 2026 di DKI Jakarta untuk kategori putri usia 18 tahun. Lina Hisage berhasil meraih medali emas pada nomor fial tolak peluru dengan jarak tolak 12,30 meter dan berat 4 kg pada kejurnas tersebut. Selain medali emas, Papua Pegunungan juga sabet medali perak oleh atlet muda lainnya atas nama Yan Wetapo pada nomor lempar lembing kategori putra usia 18 tahun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Pegunungan, Timotius Matuan SPD MPD, mengatakan pertandingan masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2026 sehingga diharapkan perolehan medali bisa terus bertambah. Timotius Matuan mengatakan perolehan medali tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru saja dimekarkan nama mulai mencatatkan sejarah prestasi di bidang olahraga.
2: Walaupun ini kita provinsi baru, tidak punya sarana-prasarana, tapi kebutuhan kami bisa mulai dari PON 21 Akhir Sumatera, kami sudah berprestasi 6 medali emas dan 2-3 perunggu, juga atletik ini mengikuti kejurnas sementara mendapatkan 1 emas dan 1 perak. Harapan kami, walaupun kami provinsi baru, tapi kebutuhan kami bisa mengikuti prestasi baik dari tingkat belajar bahkan dengan tingkat umum. Mudah-mudahan ke depan kami harapan Papua Pegunungan ketiga kami punya sarana prasarana, kami yakin sekali bahwa kami pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik sekali.
1: Dengan demikian ia berharap pemerintah pada 8 kabupaten Papua Pegunungan hendaknya segera menyiapkan bibit-bibit atlet muda termasuk juga sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang lahirnya atlet muda dari daerah. Sebab tugas pembinaan atlet ada pada dispora tingkat kabupaten.

0: dalam upaya memperkuat kedamaian dan stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI di wilayah Papua Pegunungan. Sejumlah tokoh penting di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan menggelar pertemuan di kantor Lembaga Masyarakat Adat pada Selasa 30 Juni kemarin. Melalui rilis yang diterima RRI menyebutkan kegiatan itu dihadiri para kepala suku dan tokoh agama serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Setidaknya 40 kepala suku dan 40 tokoh agama hadir dalam pertemuan tersebut. Forum ini mempertemukan para-para tokoh penting guna menyampaikan persepsi mengenai peran krusial mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah. Memasuki agenda utama, diskusi interaktif digelar untuk membahas kolaborasi nyata antara otoritas adat dan tokoh religius. Ketua LMA Jayawijaya Herman Dogo menegaskan betapa besarnya pengaruh kedua unsur tokoh ini, yakni adat dan agama, di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berada dalam satu frekuensi yang sama demi membentengi masyarakat dari provokasi negatif yang dapat memecah belah. Herman Dogo berharap bimbingan rohani terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya aman secara sosial, tetapi juga aktif menjaga keamanan serta kedaulatan NKRI di tanah Papua.
1: Kami kepala suku tokoh adat dan tokoh agama se-Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan ini menyatakan sikap. Satu, kami sepakat untuk bersatu dan bersinergi untuk menjaga keamanan serta kondusivitas di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dua, kami siap mengendalikan masyarakat adat dan jemaat gereja dengan pendekatan kasih dan kearifan lokal agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Tiga, kami menolak dengan segala bentuk tindakan negatif dan anarkis yang dapat mengganggu kedamaian serta kedaulatan NKRI di tanah Papua. Jayawijaya aman, Papua Pegunungan damai, NKRI harga mati.
0: Bak gayung tersambung. Para tokoh agama yang hadir memberikan tanggapan positif dan menyatakan kesiapan penuh beberapa poin penting yang ditegaskan oleh perwakilan tokoh agama. Antara lain, lembaga keamanan dan gereja siap berdiri sebagai mitra strategis untuk menangkal segala bentuk provokasi. Sebagai aksi nyata, tokoh agama berkomitmen untuk menjalin kerjasama konkret di lapangan bersama para kepala suku demi mengawal ketertiban warga. Sebagai penutup momentum bersejarah ini, seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan deklarasi pernyataan sikap oleh kepala suku dan tokoh agama yang berkomitmen penuh untuk saling menopang dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, Karate Bayangkara Presisi Polda Papua raih 4 medali di Kujurnas Piala Kapolri 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Reang.
2: Kontingen Karate Bayangkara Presisi Polda Papua menorehkan prestasi kebanggaan pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri tahun 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan berlangsung di Gor Nambo Jaya Sport Center, Kota Tangerang, Banten pada 25 hingga 28 Juni 2026. Kapolres Jayawijaya KBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui pelatih sekaligus ofisial Karate Bayangkara Presisi Polda Papua AKP Novilus Teyoku Esos mengatakan kontingen Polda Papua berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih Bribda Aril Ohe dari Polres Jayawijaya setelah menjadi juara pertama kategori Kumite Festival kelas minus 84 kg usia 18 tahun ke atas. 2 medali perak dipersembahkan Bribda Derek Ambaikuri Rumborias dari Sabrimo Polda Papua kategori Kumite Festival kelas minus 70 kg usia 18 tahun ke atas serta Aibtu Syamsuddin dari Polsek Jaya Pura Selatan pada kategori Kumite Festival kelas minus 65 kg usia 40 tahun ke atas. Sementara itu, Aibtu Syamsuddin juga berhasil meraih medali perunggu pada kelas Kumite minus 65 kg usia 40 tahun. Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri dibuka oleh Karojian Danstra SSDM Polri, Brigjen Pol Agus Sujadi Supraptono SIK, dan secara resmi ditutup oleh Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Doktorandus Wahyu Widada SPHIL. AKP Novilus Teyoku berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet karate Bayangkara Presisi Polda Papua untuk terus meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama institusi Polri, khususnya Polda Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Itu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Klub kontestan Ligue 1 Paris FC dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk menunjuk mantan manajer Chelsea dan Strasbourg, Liam Rosenier, sebagai kepala pelatih mereka yang baru. Pendengar, pelatih asal Inggris berusia 40 tahun tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Penunjukan ini menjadi kesempatan emas bagi Rosenior untuk membuktikan kembali kapasitasnya setelah masa jabatannya di Chelsea berakhir prematur akibat rentetan hasil buruk. Pendengar, pengumuman resmi terkait perkenalan Liam Rosenior di hadapan publik Paris diperkirakan akan dirilis oleh pihak klub dalam beberapa hari ke depan setelah detail kecil pada dokumen kontrak diselesaikan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rd.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Langsung! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, mulai 28 Maret 2026, akun anak dengan risiko tinggi akan mulai dinonaktifkan sebagai upaya memperkuat perlindungan di tengah meningkatnya ancaman di dunia digital. Pemerintah menghadirkan PP Tunas sebagai upaya melindungi generasi di ruang digital seiring meningkatnya risiko pemaparan konten berbahaya dan ancaman siber terhadap anak. Hari ini kita dengarkan podcast kerjasama LPP RRI dengan LKBN antara dengan topik PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan narasumber Bapak Nesar Patria, Wakil Menteri Komdigi. Kita dengarkan.
1: Sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua, dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nesar Patria. Apa kabarnya Pak Nesar?
1: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
1: Kali kedua ya.
3: Kali betul. Kedua sharing di Podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul. Nah,
3: kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
1: setelah dua tahun
3: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, iya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu gitu. Anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, okay. Kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, okay. Kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu, siap
1: ya.
3: Tadi.
1: Belum kan, siap, ya. Ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya. Pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Gitu.
3: Iya.
1: Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu. Ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Jadi ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Iya. Gitu. Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu.
1: Ya.
3: Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih, Pak Wamen?
1: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain, sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak gitu,
3: bisnis
1: gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, soalnya gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
1: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Pakai AI bisa diakali, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya, misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya.
3: Gitu. Ada anomalinya gitu ya.
1: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan, oleh app giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user-generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
1: di
3: ya.
1: Di awal. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, dalam macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artificial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang dimana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita. dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
3: Okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
1: saat ini? Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun ini lah, gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimizing. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya. Platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
3: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keyword PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link.
3: Betul.
1: Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
3: Betul.
1: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
3: Memudahkan sih,
1: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link.
3: Tapi sisi lainnya
1: di
3: itu
1: sisi
3: ya,
1: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
3: Betul.
1: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif, dan penurunannya itu mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini, ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik ini, ini salah macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia kan bisa jawab dengan sangat presisi
3: dan analitik gitu.
1: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
3: Okay.
1: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning-kan ya, diproses gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
3: Betul.
1: Ya,
3: setuju.
1: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk waktu tertentu, macam. Ya, silakan itu dilakukan ya. untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
3: supaya ada win-win solution,
1: supaya ada win-win, supaya lebih apa lebih fair ya, pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya, ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
3: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
1: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu malah di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri, misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
3: Bentuknya apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition, dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Jadi itu juga meminimalkan kebocoran data.
3: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya, karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
3: yang kuat gitu ya,
1: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
3: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
3: Oke. Pak Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya. Kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: segini.
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

tekan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya kamu.
1: Sini. Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 101.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana pemerintah Kabupaten Dani Jaya resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Pendengar, penandatanganan kerjasama berlangsung di aula kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan dilakukan langsung oleh Bupati Dani Jaya Alitinus Gigi Balon SPD bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabak Hukum Setda Kabupaten Dani Jaya Agustinus Rante Padang Esos MAP, jajaran pimpinan OPD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli, Bupati serta perwakilan tokoh masyarakat. Pendengar, kerjasama tersebut mencakup koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Dani Jaya akan memperoleh pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pendengar, dalam sambutannya, Bupati Dani Jaya Alitinus Gigi Balon menegaskan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Ia menambahkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dani Jaya membutuhkan kepastian hukum agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah Kabupaten Dani Jaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendengar, kerjasama tersebut juga sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Demikian informasi yang kami dapat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli.

1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: juga ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Ketua Deskranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warromi Murib SPKJ mengunjungi pasar kuliner Piala Dunia yang dipusatkan di kawasan Tugu Salib Wamena. Pasar kuliner yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan melalui organisasi perangkat daerah teknis bekerjasama dengan Deskranasda dan tim penggerak PKK Jayawijaya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus wadah promosi produk UMKM lokal. Pendengar, dalam kunjungannya, Idawati menyapa para pelaku usaha, meninjau sejumlah stand kuliner serta memberikan semangat kepada para pedagang yang memanfaatkan momentum nobar untuk meningkatkan penjualan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong putaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendengar, Idawati yang juga menjabat sebagai Ketua TPKK mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah Deskranasda dan TPPKK diharapkan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menilai pasar kuliner tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Melalui pasar kuliner Piala Dunia, Idawati Murib mengajak masyarakat untuk mendukung produk-produk UMKM dengan berbelanja di stan yang telah disediakan. Ia juga mendorong para pelaku UMKM agar terus menjaga kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing dan berkembang. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu redu.co.id.
1: Kayu pohon, kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya, takut saya.
2: Mari, saya seberangkan pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya pak.
3: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beradab, dan terpercaya.
2: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitarnya.
0: Dan dunia internasional, politik, hukum, sosial.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja, itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcester, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur saja kami bergabung bersama Pro 1 Sirui dalam penyampaian Gema Tanah Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara dan pemirsa, sejumlah informasi dihadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai.

0: Informasi berita pertama, pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta segera membangun kembali SD dan barak puskesmas Magelum yang terbakar akibat konflik keamanan pada beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Septianing Durjanda dari Bovendigul.
1: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Manggelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Manggelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris tim peduli masyarakat Manggelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas Mas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas dasar
2: perlu kami pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami kirimkan lewat proposal. Saya tertarik bagi ketua tim saya tidak. Yang poin-poin penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manggelum adalah di suku Lampung, yang di mana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus dan rata. Untuk itu,
1: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Manggelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Manggelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Manggelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dan pemirsa, Siberpol orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansah dari Jayapura.
3: Direktorat Reserse Siberpolda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siberpolda Papua, Kombespol Syamsur Rijal, dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombespol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombespol Syamsur Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
4: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
3: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
4: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
3: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, saudara dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi komputer assisted test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak. Berikut laporan reporter Yogi Ardiansa dan
5: Langkah simulasi pengenalan sistem CAT dinilai sangat krusial agar para pekerja kontrak tidak canggung saat menghadapi ujian resmi yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan simulasi, setiap peserta diberikan alokasi waktu 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Sementara pembukaan seleksi P3K secara resmi telah berlangsung pada Senin kemarin. Pejabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin menyampaikan saat pelaksanaan diawasi ketat Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Papua dan BKN Pusat. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyoroti kendala fokus dari sejumlah peserta yang berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pelaksanaan simulasi sudah mengantongi persetujuan penuh dari pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan.
6: Para peserta akan mengikuti simulasi tes CAT, sehingga mereka diharapkan sudah bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan tes yang akan digelar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Seperti itu, saatnya satu minggu mereka melaksanakan tes ini.
5: Maria Goretti menambahkan mengantisipasi fokus dengan peserta dari tenaga kesehatan mendapatkan pembebasan tugas sementara selama masa ujian berlangsung. Dengan pelaksanaan simulasi CAT diharapkan seluruh peserta

0: Pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor distrik Nabire Kota, Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri Kepala Distrik Nabire Kota, unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatif menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Dramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Ia menekankan bahwa Nabire Kota sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
1: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berkoneksi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Senabir Kota, kita pindah lagi ke Polsek, setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi, dan wujud komunikasi antara 3 pilar ini tetap terjalan dengan baik. Ya, saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti Nabire akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota, Yusuf Jitmau, selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral, mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara 3 pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kapolsek Kota, untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
2: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, sudah kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
0: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pro 1 Korwil 1 Papua. Kita ke informasi selanjutnya. BPS Biak Numfor gelar Ngibar se-2026 bagi sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor melaksanakan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 dengan fokus utama pendataan sektor usaha menengah besar UMB berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu turut melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat di sektor pelabuhan, pelayaran, dan sektor logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini bertujuan guna memetakan struktur ekonomi nasional yang akurat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana perusahaan diberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner yang dibutuhkan dalam sensus tersebut.
5: Ngibar sensus ekonomi 2026, ngibar ini adalah ngisi bareng dengan target adalah perusahaan-perusahaan usaha besar dan menengah yang menjalin kerjasama atau menggunakan jasa PT Pelindo 4 Biak. Nah, di sini terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wisuda, Pak selaku GM Pelindo 4 Biak, memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan melaksanakan kegiatan ngibar ini.

0: dan kegiatan hibar ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, kemudian juga kaidah-kaidah itu apa, maksud pertanyaan itu apa saja. Karena kalau untuk usaha-usaha besar ini itu memang bisa berbeda dengan usaha kecil menengah ya. Yang usaha kecil kan misalnya catatan keuangan itu ya pelaku usaha itu tahu semua, tapi kalau usaha besar kadang-kadang ketenaga kerjaannya di bagian SDM, kemudian untuk keuangan di bagian finance, kemudian untuk modal dan segala macam di bagian lain. Sehingga di sini kami memberikan, kalau untuk mereka itu kita pendataan nanti akan berbasis CW, counter assistant. Jadi menggunakan link yang kami kirimkan kepada email mereka. Jadi di sini kita mendaftarkan email mereka, kita kirim linknya, nanti mereka klik isi e-form seperti mungkin kalau teman-teman isi SP tahunan, nah seperti itu. Itu ada e-formnya nanti diisi. Jadi
1: oleh kegiatan itu, Ahmad Fauzi mengharapkan agar para perusahaan dapat mengisi kuesioner tersebut sebelum akhir tanggal 31 Agustus 2026 datang. Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak, Zainul Wisuda, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, sensus itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian daerah.
2: Sifatnya survei ya untuk sensus tahun 2026 ini. Kami ini bagian kecil dalam hal logistik ataupun frontliner dalam hal pengembangan logistik yang ada di Kota Biak Numfor ya. Jadi data yang secara valid yang memang dikeluarkan oleh teman-teman BPS secara langsung memang kami sangat membutuhkan juga. Selain itu, adanya kegiatan ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman JPT maupun pelayar dalam hal ini mereka sebagai customer-nya kami, bahwa kesadaran terkait dengan pengisian survei untuk sensus ini itu yang harus ditanamkan ke mereka, sehingga mereka itu bisa dengan sukarela dan bersedia untuk melakukan pengisian, dan semoga ini menjadi kesuksesan untuk hasil sensus yang akan dilaksanakan.
1: Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dengan melibatkan puluhan yang terlibat sektor pelabuhan, pelayaran dan jasa logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, diantaranya PT Pelni Persero, PT Tanto Intim Line Biak, PT Salam Pasifik Indonesia Lines Biak, PT Abadi Kusuma Batra, PT Fajar Lintas Irja, PT Berkat Jaya Mulia, PT Maritel Batra Abadi, PT Wapoga Shipping, PT Indonesia Ratu Mandala, Sarana Bandar Logistik JPT Bewani Irja, JPT Irja Teluk Matabori, JPT Pelabuhan Wapnor, JPT Papua Untung Bersama, JPT Samudra Suri, dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Biak. Tririan melaporkan.
3: Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal yang dilaksanakan di auditorium kantor Bupati Merauke. Laporan Ardi dari Merauke.
4: Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Rincian peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah total peserta tersebut berasal dari rekor museum rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Joseph Bladib Gebse menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, keluarga yang harmonis adalah tanggung jawab bersama, dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi penerus yang baik. Ia menyampaikan, nikah masal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang telah lama hidup bersama.
5: Membangun keluarga yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dengan kader kerja dan ibu yang saling melengkapi dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta teladan bagi anak-anak. Dari keluarga yang harmonis akan hadir generasi yang sehat, cerdas, dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Melalui kegiatan nikah masal ini, pemerintah Kabupaten Merauke ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi secara baik.
4: Sumatera itu ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kepastian hukum bagi setiap keluarga di Kabupaten Merauke. Lebih lanjut, Wakil Menteri menjelaskan, perkawinan yang sah secara agama dan tercatat secara negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak, sehingga hak-hak mereka terjamin penuh di mata hukum dan negara. Dengan resmi, setiap keluarga juga akan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik serta program-program pemerintah yang telah disediakan. Hal ini memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
6: 192 pasangan mempelai pasangan pengantin yang hari ini membangun keluarga di masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkawinan massal, pencatatan perkawinan dan penyerahan dokumen kependudukan Kabupaten Merauke. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Merauke, para tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pihak, terutama Pak Bupati yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Kita lihat bahwa tadi ada tayangan video bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini merupakan jawaban dari situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Dan hari ini nantinya akan ada pencatatan sipil yang dilakukan untuk 192 pasangan.
4: Di akhir sambutannya, Wakil Menteri menambahkan, penyelenggaraan nikah masal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas yang jelas serta memperoleh perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Seluruh prosesi pernikahan masal di Merauke itu berlangsung dengan hikmat dan tertib hingga selesai. Ardi melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, Polresia Pen menggelar apel bersama dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Selengkapnya Cindy Faidiban melaporkan dari Serui.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Nyapin menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Mapolres Kepulauan Nyapin pada Rabu 1 Juli 2026. Apel bersama tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Nyapin. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Nyapen Benyamin Arisoi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen dan seluruh masyarakat. Menurutnya tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.
8: Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam syukuran memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2006 dalam keadaan sehat dan penuh syukur. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Nyapen, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres di Pulau Nyapen. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat merupakan refleksi dari perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
7: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki Ercayo menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen beserta seluruh pihak yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidibat melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, sekian warta berita Gema Papua. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
9: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Serui, dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak setiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: tahu nggak? Tadi aku baca cerita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Rotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Di semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kita putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Kami terus mengudara menemani ruang dengar Anda malam ini dengan dipancarluaskan melalui streaming RRI Digital Pro 1 Wamena, dan juga mengudara melalui frekuensi modulasi FM 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Bagaimana kabar di malam ini? Kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima, sehat, bahagia selalu ya dengan apa yang telah Anda capai. Juga bahagia dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan di malam ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Bukan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kini saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
2: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
2: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
4: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
5: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
4: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500.
4: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
2: Saya tidak ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, pengamat banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan antaranya yang dilihat dapur Polri.
4: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRIKSA Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Sampaikan Pak.
9: Iya.
8: Sampaikan Pak. Terima kasih. Dikit Pak.
6: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3 komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga

0: non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
1: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
4: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi tahap yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
3: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
5: Pada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan dari Ombudsman.
3: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti.
3: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia

0: kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Ki Haji Irfan Yusuf.
1: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan luar dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ini. Alhamdulillah, kloter ujung pandang sudah menang, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita sudah berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemindahan haji tahun ini.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Mensat menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci pun debatasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir di malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dari embarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjatuh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari rincikan embarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
1: saya dari Semali 351 yang satu apa tinggalkan dia di sana dan yang satu 62 yang terkasih.
3: Diketahui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu darah NRL Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beli ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Pemulangan berjalan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Tuhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Diplomasi Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
9: The mindset and the, like you said, the mentality is perfect.
10: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
9: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
8: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
10: Saya harap memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
8: Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketchup, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketchup kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kini kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kami hadir dengan rangkaian informasi dan musik pengantar istirahat malam. Nanti kami juga akan menghadirkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an, kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam Pro 1 Radio Republik Indonesia. Wamena Malam ini ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, berjaringan Pro 1 Radio Republik Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering kulamun, duduk sendiri di pembaringan alam yang sunyi. Kupandangi potret kekasih bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang ini. Itulah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami ada di

0: Rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Yeah. Nah ini gimana ceritanya Bang akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Enggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu, aku share-share gitu.
0: Okay.
1: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kan konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Gitu
1: ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, orang jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu aja. Ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja. Panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarap 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita-kita kan kadang gak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap Maria.
1: Urusan saya nih tenggelamnya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu.
1: Okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita
1: boleh,
0: sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Dia bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Kan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana?
2: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Mbak Ita itu. Ya. Saya baru usia 3.
1: Usia 3 tahun nyimak gak tuh lagunya?
2: Nah kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh gitu ya, papa suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya.

0: Iya, baru-baru ini, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
1: Oh iya.
0: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi Laos juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan.
1: Gitu, baik. Pokoknya selamat karya Bang Domi.
0: Iya, sehat selalu ya.
1: Saya coba cek lagi deh.
0: Oke, nanti.
1: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
0: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
3: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, benar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
0: ya.
3: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
3: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
3: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya ke bintang tamu Bung Ades. Mbak Ita kemana sih?
3: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir saat lagi.
4: Saat lagi ya. Nanti.
3: Betul. Oke, silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
0: Ya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo dari Manado ya.
0: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
0: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi kan penyanyi pencipta lagu sekaligus produser ya. Di era 80-an.
0: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
0: Saya tuh,
3: ada dua pertanyaan Bang Domi.
0: Gimana? Pertanyaan kedua.
3: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andes, salam dong.
3: Siap, boleh, silakan Bung Benny.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Angkel Gaji di mana Angkel Gaji di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
0: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
3: Oh iya.
0: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang dulu di Jakarta itu ada MBFA.
3: Oh iya.
0: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
3: Di depan kelas.
0: Jadi guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
3: Oh gitu.
0: Akhirnya saya coba tuh belajar tuh sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia Studio 5.
3: Iya, iya.
0: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
3: Itu recording pertama?
0: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
3: Andaikan Kau Kumiliki.
0: Labelnya DS Record.
3: DS Record. Nah, wah, itu ya. Label legend juga itu tentunya.
0: Iya, saya dulu memang singer and composer.
3: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa ya. Sudah nulis-nulis juga, Bang?
0: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu.
3: Okay.
0: Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Ya. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman S yang pencipta lagu Senandung Doa.
3: Iya, Senandung Doa.
0: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
3: di rumah Bang Doni.
0: Nah, pagi-pagi saya putar-putar. Ternyata saya putar, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK.
3: Oh ya.
0: Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku.
3: Oh.
0: Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
3: Itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
3: Lagi ngipu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan. Masuk.
0: Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
3: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
3: Oh, siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
3: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
3: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya, 50.000 dulu berharga.
3: Iya, berharga benar. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian bangga. Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
3: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
3: Oh, gitu.
0: Joni Putuhena.
3: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
3: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita. Okay. Tapi enggak label.
3: Oh.
0: Yang label justru Joni Putuhena.
3: Andaikan Kumiliki itu yang ya, jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
3: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
3: oleh Bang?
0: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
3: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
3: Bang Beni Jo, IKN.
0: Tentang
3: IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
3: Baik. Berarti ada dan banyak lagu
0: banyak
3: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjut. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua.
3: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam, Bang Ande.
3: Malam, Bang Luis. Ada Bang Domi juga.

0: ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke.
0: Okay. Yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang tugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Dengan pas gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap.

0: katanya ya, sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bunda Louis. Baik, Bunda Louis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya
1: Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru di musical sama Yunisara.
0: Iya. Yeah.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan Jagakan Dia, Dia Kekasih.

0: Setulus hatiku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
0: sama
1: di Recycle Unisar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di Resikal tahun 2014.
1: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah?
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tengah ya. Di
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan ya, Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya, iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi. Gitu. Iya, iya. Terus ketiga, darah seni bang. Katanya mungkin
0: kalau darah seni dari orang tua. Keluarga saya gak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi, musisi.
0: Semuanya pengusaha.
1: Itu aja. Iya, iya, iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: iya, itu juga mama enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi? Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Mi Alen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya.
2: Lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya iya iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Oh, iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Manika Ardila.
0: Iya iya.
2: Manika Ardila fans club di Padang.
0: Iya. Yeah. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru seminggu. Betul.
2: Pantas aja itu ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah di diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul-betul dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
0: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat
1: Ya.
2: RRI Padang, RRI Bigi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: dan mirip bintang kehidupan.
1: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, dan bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang. Boleh. Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Di Bogor. Halo, selamat siang. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi. Iya. Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Albert Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 7. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Amana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya. Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya.
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811 7972 7912,
1: atau telepon 0213444199 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin enggak waktu nya. Ini sebelum nanti kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Iya. Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau enggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul, betul.
2: Dulu
1: ya.
2: Anca termasuk kan?
1: Ya, benar. Wih.
2: Termasuk
1: Chris. Ada di situ ya. Semua. Jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan? Ya, operator ya, kan?
1: Iya, benar.
2: Aku gak Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sinarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak enggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam enggak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempat kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Ya, ya, lain betul.
2: Benar enggak? Yang ya, reggae ya. Itu.
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, aku. Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, top modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
2: Gak saling kenal waktu itu, waktu Indo sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik. Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Enggak, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, apa, halo.
3: Bung Andes.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh ya, ya gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya. Sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah. Iya, Bang.
3: Iya, saya ada inspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, emang musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you every day.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap. Bang Andi.
1: Kerbom itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya ya ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya ini ya Bang Andi ya. Aduh
3: ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya, di
1: Bogor
0: malam, kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah
1: halo.
0: Terhubung.
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga di Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Kandes, Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Jemu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
0: mana
1: yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
1: Iya.
2: Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke...
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana. Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa. Itu aja Mbak Ita.
1: Aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buat si Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang ya.
0: Oma Ana dari Palembang malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul Oma Ana dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, ya I love you sama Oma Ana
1: loh
0: Bang Andes
1: nih. Woi, mantap. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Ah,
3: tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh. Silakan Oma.
3: Takut padamu. Udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma. Tenang
1: iya
0: aja.
1: Tuh, takkan berubah kata. Baik kita.
0: Iya Pak.
1: Pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
3: Kemana Mas Yudi?
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Iya lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas Domi.
1: Domi
0: Allen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya terima kasih. Assalamualaikum selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu,
0: mungkin
3: tahu gitu. Ya. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, banyak yang tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Yap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh nggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa nggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga, kok dia nyanyi di kamar mandi gitu?
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Iya. Sama-sama Oma.
3: Lancar lah dan semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma. Mana?
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ade.
1: I love you too Oma. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
0: ya,
1: tadi ada di Sorong.
0: Tadi.
1: Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Ya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari
0: terjawab.
1: Bitung dan juga
0: Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, Bu banyak tadi dia nyanyian.
0: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan cinta.
1: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: makanya itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak,
0: yang sama ya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki, almarhum. Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
4: Barat apa itu?
1: Mungkin
4: barat yang apa Indonesia.
1: Kalau di ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai
1: mati. Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Dipanggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
4: Bang Yan, dulu ada kan pop
1: band. Iya, betul.
0: Berlin, Yan, ya Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS Dasi Suprayogi.
0: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantin. Semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Nah, itu dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar
0: langsung direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Tahun 66 nih kan.
0: Wah, tapi enggak kelihatan ya, Bang. Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
4: Lagu Ria. Yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Sampaiin ke Mas Bang. Iya.
1: Ya, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
1: Akhirnya, Kang.
0: Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Dan satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
0: Loh.
6: Lambat tadi mas tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget. Muat banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domialen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu dong.
6: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
6: Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal. Nah, Pak
6: dari ini Bang Domi. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di 5 lah, saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Pak.
0: Iya. Bang Hasan juga.
6: Sempat saya
4: Studio
6: 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, ya. Baik.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Ian Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau di Studio 4. Mungkin ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
6: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: Betul banget, Kang.
6: Mancanegara, Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
6: Cuma saya suara vokalnya yang semuanya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
1: Iya.
6: Karena nggak dipulih. Turun di tengah saya waktu itu.
0: Siap.
6: Bisa sebaita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa, coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Sampai mati ya. Bang Hasan nanti ya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
7: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya,
1: siap.
0: Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Ale.
7: Orang Rangkas Bitung.
0: Ya,
1: betul.
7: Mas Sunda Bang Wai. Kayak ya.
0: Bang. Ya betul.
7: Abang ya. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Iya, Sunda
7: Banten
4: juga.
7: Ya, Banten
4: Sunda
7: ya. Lebih ke Banten. Saya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja ayah biar
0: nyapa-nyapa. Terserah Teteh
1: apa ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
7: Nama sendiri buat Kang Alen.
4: Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ambil ya. Oh. itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
0: sampai mati.
1: Iya.
7: Keren.
0: Betul, Teteh.
7: Itu khusus kalian untuk khusus aku rindu setengah mati itu
4: buat kita.
7: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
7: lagu-lagu aku, lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
7: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kak Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
4: Yeah.
7: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi pertanyaan.
4: Lagu baru yang saya Inggris.
7: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di pabrik. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Jadi
0: baru,
4: saya lebih memilih
0: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
7: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
7: Yeah. Lagi siap. Okay. Siap kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya. Yeah.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
7: Oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
0: Boleh dong, Teh.
7: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Malam ya Bung Dio gabung dong.
0: Yo, monggo.
7: Juga ada.
1: Silakan.
7: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
7: Andre Satria.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Lito
1: dan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam, Mbak
4: Ito,
8: selamat
4: malam.
8: Yang cantik.
1: Borong ya, ada Satria,
8: aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
8: wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
0: Domi Allen.
1: Silakan.
8: Bang Domi. Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi.

0: lagunya nggak gitu yang dibikin soundtrack film tuh. Ya.
1: Soundtrack film, oke, siap.
0: Ya, atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi.
1: Oke, Mbak Rianti. Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
0: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Soli-Soli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Rianti.
0: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya.
3: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
3: Lang kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Judulnya aja rindu sampai mati.
3: Masalah Priscilla.
1: Jadi pengalaman pribadi
2: dari Bang
1: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
3: Tapi dan itu dikasihinnya kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di era Gen Z, penyanyi Gen Z. Oh iya, Kang.
3: Memati di YouTube banyak.
1: Oh, sekarang. Oh gitu ya.
2: Wow, sudah. Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
3: gitu memang. Iya, banyak kan anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah terjawab ya.
3: Ada AI-nya juga.
1: Oh, ya.
2: Wow.
3: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya,
3: banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti.
3: Sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
3: Terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
2: Oke, iya.
1: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya itu tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Iya pernah ya.
3: Iya di Centini itu Indah pada Waktunya.
2: Oh, oke. Okay. Centini Indah pada Waktunya ya,
3: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah,
2: Jadi
3: di film Centini.
1: Film Centini ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: 56 tahun yang lalu.
1: Mungkin ya, Bang, ya.
3: Enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
3: Iya.
1: Sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2006. 2016.

0: untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi, untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
1: atau telepon 0213440696 atau 3444119 di Unggul.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia. Oh,
3: musik favoritku. Kalau sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Siap pertanyaan benar, 1 pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Andaikan
2: Putuhena. Gua lupa itu.
3: Waduh Mas Anes, ya udah,
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: buat kita. Lupa ya berarti ya.
3: Bener, lupa benih Bang. Aduh sayang ya, pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 Bang, Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Tapi semangat 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000, tapi 3.250. Bener Bang.
2: Bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali. Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat. Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh, katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar Mbak Ita yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam. Halo,
5: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Malam.
2: Ya,
5: malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Dari rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita, aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
5: Siap. Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Beta.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
5: Salam ya Beta, Bang Andi.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
4: Betul. Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam dulu.
3: Boleh. Pop ya. Oke, udah silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di Solo Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Iya.
5: Salam juga buat Bang Alen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi
4: ini hari berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu, cuma itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam imut gitu sama Tuhan, satu not aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
3: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
2: Iya.
4: Tapi filenya yang menyimpan istri saya karena saya pelupa.
3: Benar.
4: Kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
2: Betul, Mbak Ida.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Du?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
3: Mas Domi, luar biasa,
2: Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal, Bang.
6: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google. Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang benar, Bang Lema.
6: Dan ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung di YouTube.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya Domi Allen yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau gantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu? Kalau waktu undangan Bang Domi gitu.
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benny Joy, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu. Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Nggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, ya itu later like. Jadi nggak pernah saya pikirin. Oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gini.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya,
4: jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya? Nah.
3: Untuk offer
2: undangan-undangan
4: penyanyi sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat
3: banget. Oh, sukanya bawa Bijis. Bijis Pita gitu. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
4: Jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu di
2: kaya. Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih Bang Domi.
3: Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, tadi pun.
3: Iya pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Pertanyaan saya, berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya, iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli
3: ya,
6: semoga sukses.
3: Amin.
6: Semakin berkembang.
2: Amin.
6: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Ya.
6: Amin. Astung Kari.
3: Astung.
2: Astung Kari.
6: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam kakak di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Okay.
6: Dan mendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah
2: ya.
3: Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Membaita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya. Dari Tebet, selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigu ya.
7: Nama Sari yang is the best.
3: Oh, Cigu ya, bisa aja nih, terima kasih.
7: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigu ya. Betul, betul Cigu.
7: Malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
7: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Ande selalu tadu.
2: Iya Cigu.
3: Iya
7: Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
7: Tadinya mau ke situ loh, Baita.
3: Lah ayo.
7: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
7: Ya, pengen. Oh,
3: siap.
7: Aduh, pendepannya penggateng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam, malam.
7: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia dulu. Sama juga aku juga nonton. Cok lagi nonton.
2: Oh iya.
7: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo,
7: masuk nih.
2: Luar, halo.
7: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
7: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
7: udah kedua kali ya?
2: Kedua kali.
7: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
7: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
7: Ipin begitulah ceritanya. Bener gak?
2: Iya. Yeah.
7: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
3: Betul.
7: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
7: Ada lagu Juwita itu, ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
7: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar Cigu.
7: Sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
7: Domi bilang,
2: okay.
7: Ya kan? Apa bagi Baita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Anies.
2: Alhamdulillah.
7: Ini pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk nyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya,
3: Biru, lagu Biru
7: Fidri Adam kalau nggak salah
4: Adam dia.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan? Seribu Kemarau kah itu luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu Cinta buat Bang Domi pokoknya. Apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
3: kerja
7: pendengarnya ya.
2: Wah, amin. Domi.
3: Siap Cigu. Yeah.
7: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan di lihat itu kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta apa, presenter yang cantik, bisa menang tamunya. apalagi gayet tai ketawa mulu. Itu saja pokoknya. Stop. Buat kirim salam boleh ya?
2: Silakan, Cikgu.
7: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti enggak kebagian.
2: Iya, betul.
7: Ya, termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Yep.
7: Terus, kita dulu yang keduanya.
2: Yeah,
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
7: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
7: Terima kasih banyak, Bang Andi Saita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
3: seru,
2: dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ya udah lebih
4: ya, itu tadi, tadi kan 250.
3: Ya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: Baru setengah 250. Itu aja jawabnya.
2: 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
4: Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke. Jadi sudah lagu tercipta kurang lebih di drum dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya,
2: untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi. Iya, Mbak Ita, betul.
5: Enak,
4: iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang udah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Dari
5: Nur di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga.

0: tidak, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabah sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
1: siapa nih Mas?
0: Namanya
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Plus 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari dari Angkotong Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli. Nama asli. Keren ya namanya.
0: Nama asli.
1: Kirain itu nama untuk di apa nama KTP, panggung.
2: KTP sama asli.
1: Hebat dan namanya komersil ya Bang Andri.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
1: Benar,
0: ya. Betul.
1: Oke. Baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis gitu muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil menghitung.
1: Iya sih, doain ya Bang Domi ya. Bang Anies doain.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul, semoga didoakan.
1: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
0: Amin.
1: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
0: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosial kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
1: Oh, ya, silakan. Akunnya mah.
2: Domi Allen.
1: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada.
1: Okay. Doa Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
0: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya.
2: Ya itu
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen.
2: Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
1: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dah silakan.
1: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan. Pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga.
1: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah bunga-bunga berkembang.

0: Wani Piro Bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andi Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di edisi malam ini. Sampai di sini, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas menutup rangkaian acara siaran.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari Rabu 1 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali jika laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

0: mengkritik masyarakat demi meningkatkan pelayanan kepolisian guna memperkuat sinergitas. Selengkapnya laporan Epifania Riaan.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menekankan 5 hal utama, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas, memperkuat kapasitas SDM, menghadapi ancaman digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi Polri melalui kepercayaan publik. Ia juga menegaskan Polri harus adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Kapolres mengajak seluruh pihak di Jayawijaya untuk memperkuat kerjasama lintas institusi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Terlebih, Wamena kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga meminta kritik dan masukan masyarakat agar Polres Jayawijaya terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.
2: Mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Jayawijaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selama ini selalu membantu dan kerjasama dengan kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayawijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan sekalian. Saat ini Wamena telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya hal ini membuat Wamena menjadi center of gravity di Papua Pegunungan. Menyikapi hal ini dan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, saya mengajak untuk lebih menguatkan jalinan kerjasama antar institusi. Saya sangat paham dan mengerti bahwa tiap institusi memiliki visi atau misi, kepentingan serta strategis pencapaiannya masing-masing. Namun kepentingan masyarakat Jayawijaya adalah yang utama. Besar harapan saya, Jayawijaya selalu mengatakan kami, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dunia usaha, organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas dia harus selalu bersinergi secara faktual agar Jayawijaya memiliki kebijakan, regulator, fasilitator dan berjalan sesuai regulasi dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang luas. Ketersediaan data hasil riset sehingga inovasi dan pengembangan program berbasis pada ilmu pengetahuan, terciptanya motor penggerak ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, keterlibatan organisasi-organisasi dan kemasyarakatan akan menciptakan ketahanan serta resiliensi yang kuat serta keaktifan media sebagai corong informasi, edukator publik dan pengawas jalannya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jayawijaya, khususnya untuk seluruh personel Polres Jayawijaya dan Kompi Brimob Wamena. Saya selaku Kapolres Jayawijaya merasa bangga dan terhormat bisa berada serta bekerjasama rekan-rekan semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat Jayawijaya.
1: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Jayawijaya turut dihadiri Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dunia usaha serta masyarakat. Dirgahayu Polri ke-80. Polri yang kuat adalah Indonesia aman, dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Riaan melaporkan.
0: PMK Pelani Jaya menerima penyerahan aset daerah dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Selengkapnya, Jonet Hukubun melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Jayawijaya bersama Pemerintah Kabupaten Pelani Jaya melaksanakan penyerahan aset daerah oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Pemda Pelani Jaya. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono SH MH, kepada Bupati Pelani Jaya, Aletinus Yigi Balom, SPD. Aset yang diserahkan berupa 2 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit laptop dengan total nilai mencapai Rp1.250.975.091. Penandatangan dokumen dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Bupati Pelani Jaya.

0: Jaksa Pengacara Negara Kabak Hukum dan Kepala BPPKAD Lanijaya. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Si Gebalum menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam menertibkan dan mengembalikan aset daerah. Ia menegaskan penyerahan ini bukan sekedar soal barang, tetapi juga untuk nyata komitmen bersama menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menegaskan penyerahan aset merupakan bagian dari tugas Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pemerintah daerah. Ia menekankan komitmen Kejaksaan untuk terus mendampingi Pemda Lanijaya dalam penertiban aset agar dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat OPD, staf ahli bupati, serta tokoh. Kehadiran seluruh unsur menjadi bukti dukungan penuh terhadap komitmen bersama membangun Lanijaya dengan landasan hukum yang kuat. Dan penyerahan aset senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah tersebut, Pemda Lanijaya menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya menjadi langkah strategis memperkuat pembangunan daerah, menghadirkan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jonat Hukubun melaporkan.
1: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo PS Provinsi Papua Pegunungan meminta setiap organisasi perangkat daerah untuk lebih proaktif menyampaikan program dan kegiatan melalui media massa kepada publik. Laporan Roni Hisage.
2: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo PS Provinsi Papua Pegunungan meminta setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk lebih proaktif menyampaikan program dan kegiatan melalui media massa kepada publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP Diskominfo PS Lepianus Sine Kogoya SPMKP mengatakan, berbagai kegiatan dan pembangunan yang dilakukan pada seluruh OPD bertujuan untuk membangun masyarakat Papua Pegunungan, sehingga masyarakat perlu tahu sekecil apapun yang dilakukan pemerintah melalui OPD tersebut. Tujuannya agar masyarakat tahu sejauh mana OPD dan lembaga di Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi visi dan misi Gubernur John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol. Dengan demikian, Diskominfo sebagai leading sektor informasi pembangunan meminta OPD untuk lebih proaktif. Menurut Lepianus Kogoya, Papua Pegunungan sebagai provinsi baru yang hendak merintis pembangunan, publik sedang menanti apa saja yang dilakukan oleh gubernur melalui OPD-nya. Jangan sampai publik menilai OPD tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.
3: Kita sudah memasuki 6 bulan, jadi yang sesuai dengan perintah gubernur di Kominfo, di Dinas Kominfo, bahwa seluruh kepala dinas menyampaikan dan mempublikasikan program kerja visi-misi gubernur untuk tahun 2026 ini perlu sampaikan di publikasi supaya masyarakat delapan kabupaten di Papua Pegunungan ini mereka mengetahui bahwa sejauh mana visi-misi gubernur itu sudah sampai dan bekerja.
2: Lebih lanjut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo PS Lepianus Kogoya SPMKP mengatakan, Diskominfo KP sebagai pihak terkait dalam hal publikasi dan informasi telah menyediakan fasilitas media center atau honai informasi di lantai 2 Gedung Otonom Wenehului Biwamena, di mana dalam pelaksanaannya media center berkolaborasi dengan RRI Wamena, maka OPD bisa menyampaikan informasi pembangunan melalui saluran tersebut maupun saluran media publik lain Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Duga fasilitasi kesepakatan bersama penyesuaian tarif angkutan udara. Laporan kontributor Isak Silak.
4: Pemerintah Kabupaten Duga terus berupaya menghadirkan pelayanan transportasi udara yang adil, transparan dan berpihak kepada masyarakat. Mewakili Bupati Duga Yohas Peon, Asisten 2 Sekretaris Daerah Ina Kujangge bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Linje Kujangge turun langsung melakukan mediasi dengan pihak maskapai, agen tiket dan pemangku kepentingan. Pertemuan

membahas penyesuaian dari angkutan udara di Kabupaten Duga dengan berpedoman pada prinsip kelat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam dialog, agen tiket menjelaskan bahwa penyesuaian dari terjadi akibat perubahan biaya operasional maskapai. Namun setelah musyawarah, seluruh pihak sepakat menetapkan tarif penumpang Rp2.700.000 per orang, turun dari sebelumnya Rp2.900.000, serta tarif angkutan parang Rp30.000 per kilogram. Ia juga menyebut tarif akan disesuaikan mengikuti perubahan harga bahan bakar minyak, baik naik maupun turun. LD Kepala Dinas Perhubungan Ines Kujangge mengatakan tarif baru rute Timika Kenyam mulai diperlakukan pada Senin 6 Juli 2026 mendatang dan menjadi aduan bagi seluruh agen penjualan tiket. Pemerintah Kabupaten Duga mengapresiasi kerjasama semua pihak yang rela mengedepankan musyawarah demi kepentingan masyarakat. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian tarif, meningkatkan aksesibilitas transportasi udara, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Duga. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi berskala agar pelayanan transportasi udara tetap aman, terjangkau, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Isak Silang melaporkan.

0: Saudara TPPKK bersama BGN, Dinas Kesehatan, RSUD Distrik Wamena, DP3 AKB menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis. Bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menggelar sosialisasi program makanan bergizi

0: Jelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TPPKK Kabupaten Jayawijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aslogaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
1: Di mana hari ini bersama dengan BGN, juga Dinas EP3 2KB, dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknis pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, kerja sama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu. Ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena ini kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya, sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Cuman kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona.
0: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama 1 tahun terakhir, pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan masih difokuskan kepada peserta didik, dan kini program mulai diperluas untuk melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melkias menambahkan bahwa sosialisasi akan terus diperluas agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kabupaten Jayawijaya sesuai visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
2: Selama 1 tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B, dan hari ini kami mulai dari posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga DP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini. Karena dalam pelaksanaan sosialisasi ini kami menggandeng 3 instansi yang tadi, juga termasuk tokoh masyarakat yang mendukung atau menerima program MBG. Sosialisasi untuk kelompok 3B ini akan kami masifkan hingga apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden, bahwa menjangkau program MBG ini menjangkau seluruh anak negeri, sehingga nantinya kami targetkan seluruh kelompok 3B yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
0: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
3: Polres Jayawijaya tangkap dan mengungkap pelaku kasus pencurian motor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Selengkapnya, Frianti Marbun melaporkan.
4: Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih marak terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan, pada 24 Juni 2026 lalu aparat berhasil menangkap seorang pelaku berinisial TH. Kasus ini terkait pencurian sepeda motor Honda Scoopy yang terjadi pada 8 Juni 2025 di Jalan SD Percobaan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ia menjelaskan pelaku merusak kunci ganda sebelum membawa kabur kendaraan bersama rekannya. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, polisi juga menemukan 2 unit motor lain yang kepemilikannya belum diketahui. Hasil pemeriksaan menunjukkan kendaraan tersebut tidak terdaftar di Samsat Wamena, melainkan di Jayapura.
5: Tindak pidana pencurian kendaraan motor ini kan kita tahu bersama sangat marak di Kabupaten Jayawijaya maupun di beberapa wilayah yang lain. Untuk Kabupaten Jayawijaya sendiri, kami juga mengungkap yang terakhir kemarin tanggal 24 Juni 2026 kami menangkap salah satu pelaku curanmor yang mana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2025 di Jalan SD Percobaan Wamena. Barang bukti yang yang dicuri waktu itu motor Scoopy dengan cara dia merusak kunci ganda, kemudian membawa lari bersama seseorang yang lain yang ditangkap salah satunya dengan inisial

0: Real TH kita amankan, bersama kendaraan juga kami amankan, dan saat ini masih dalam proses penyidikan, proses hukum terhadap pelaku. Nah, setelah kami melakukan penangkapan, kami mencari barang buktinya. Ditemukan bersama barang bukti itu ada dua motor yang lain. Tetapi sampai saat ini, terkait dua motor itu, kepemilikannya belum diketahui siapa.
1: Lanjut Kasat, saat ini Polres Jayawijaya masih berkoordinasi dengan Polres Sentani dan juga Polres Jayapura guna memastikan identitas pemilik. Pelaku TH dijerat dengan pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F sebab melakukan pencurian dengan cara merusak kendaraan. Proses hukum terhadap pelaku kini sedang berjalan.
0: Kami mengenakan pasal 477 KUHP ayat 1 huruf F yang mana pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kendaraan tersebut, hingga akhirnya bisa kita amankan pelaku ini. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan satuan-satuan dalam artian polres-polres yang lain, maupun sampai ke Polres Sentani dan Polres Jayapura, terkait tentang keberadaan motor tersebut. Karena hasil penyelidikan motor tersebut tidak terdaftar di dalam wilayah Samsat Wamena, tapi terdaftar di luar Wamena. Ya, kepemilikannya, identitas motor itu terdaftar di Jayapura.
1: Polres Jayawijaya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat bila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pertina Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pekan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan 1 tahun 2026. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan pertama tahun 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 di Stadion Pendidikan Wamena. Untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, Ketua Umum Pertina Papua Pegunungan Darmanto memimpin rapat panitia di ruang kerjanya di lantai 4 kantor Gubernur yang dihadiri panitia dan pengurus Pertina. Sebelumnya, pihak panitia telah menyelesaikan tahapan pembentukan kepanitiaan dan menggelar sejumlah rapat koordinasi untuk mempersiapkan ajang olahraga bergengsi tersebut. Darmanto mengatakan bahwa seluruh panitia harus bekerja secara maksimal dan menunjukkan komitmen penuh agar pelaksanaan kejuaraan perdana ini berjalan sukses. Dijelaskan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet tinju daerah sekaligus mencari bibit-bibit petinju potensi yang dapat dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan di tingkat nasional. Kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan pertama akan diikuti seluruh pencak pertina dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, di mana ajang ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan prestasi olahraga tinju sekaligus mempererat silaturahmi antar daerah melalui kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas. Ermena Ilham Kadir Andicori melaporkan.
0: Pertina Kabupaten Duga siap berlaga di kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Papua Pegunungan 1. Laporan selengkapnya M. Rifki Adam.
2: Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Kabupaten Duga, menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan tinju amatir Indonesia perebutan Liga Gubernur Papua Pegunungan 1 yang akan digelar pada Agustus 2026 di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Komtek Pertina Duga, Roni Kogoya, mengungkapkan pihaknya optimistis bersaing dengan atlet dari 7 kabupaten di Kabupaten Pegunungan. Menurutnya, pada ajang ini, Pertina Duga akan menurunkan atlet kategori junior atau youth, putra dan putri sebagai bagian dari pembinaan usia muda. Roni menekankan, keikutsertaan bukan semata mengejar prestasi tetapi menjadi tolak ukur kemampuan atlet binaan, sekaligus menambah pengalaman menuju kompetisi nasional. Ia menegaskan, pembinaan tinju di Duga harus berkelanjutan dan terstruktur dengan dukungan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pihak terkait. Sementara itu, Asisten Pelatih Pertina Duga, Koel Labi, menambahkan kejuaraan ini juga menjadi ajang seleksi menuju PRAPON dan PON 2027-2028. Selain atlet junior, Pertina Duga akan menurunkan petinju kategori senior elite men. Koel berharap masyarakat Duga, khususnya di Wamena, memberikan doa dan dukungan penuh. Ia juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi

0: sportivitas serta suksesnya kejuaraan. Dengan persiapan yang matang, Pertina Kabupaten Duga optimistis mampu menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang bergengsi ini. RRI Wamena, Muhammad Rifki Adam, laporkan.
1: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Kamis 2 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Kita akan ikuti kembali lanjutan pertandingan Piala Dunia antara Belgia dan Senegal.
1: Senegal bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moridiaw sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
2: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya, di sana ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Cis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebuah pelanggaran, justru tidak ada Raskin, pendek lagi kepada Kurbi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia. Nomor 14 ada dilemas, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran.

0: Saudara pendengar, berapun Anda berada, program Masoto RRI Webinar dengan FM 97,1 MHz kembali hadir menemani ruang dengar Anda ya. Selepas kita ikuti berbagai drama Piala Dunia antara Belgia dan juga Senegal. Dan di pagi ini pendengar sudah pukul 7:57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda. Dan semoga hari ini kita tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tetap tersenyum ya untuk menjalani segala aktivitas dan juga hari-hari kita untuk hari ini. Dan pendengar, perlu kami informasikan untuk Anda dari program Soto RRI Wamena. Kali ini pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti gerakan membangun Papua, Gempi. Kali ini pendengar dari RRI Wamena dengan topik membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Di mana kita akan berbincang-bincang nantinya bersama pengelola literasi yang akan kita ikuti, pendengar. Pengelola literasi Honewene, yang pastinya ini sangat seru dan juga akan sangat bermanfaat, menjadi motivasi juga untuk kita yang mendengarkan program Satu RRI Wamena. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan hadir dengan berbagai pesan, berbagai pengumuman, berbagai informasi juga yang akan kami sampaikan untuk menemani ruang dengar Anda.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Pro 1.

0: dan inspirasi.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Sudah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya Wasi. Bu Guru, kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.

siap. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parah lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Saudara pendengar, manapun Anda berada, masih dengan teman-teman hiburan yang hadir ya, menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sebelum kita menantikan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, kita nikmati dulu pendengar berbagai pesan dan juga berbagai tembang berikut.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti mateng, tempe coklat berarti ubis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara pendengar, manapun Anda berada di pagi hari ini di pukul 8:15 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti informasi prakiraan cuaca untuk hari ini ya. Di mana informasi prakiraan cuaca untuk tanggal 2 Juli 2026 hingga tanggal 3 Juli 2026 akan dilaporkan oleh rekan kami ada Bung Rifki kali ini yang bertugas di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi Bung Rifki.
4: Selamat pagi Kak.
3: Bagaimana

0: akhbarnya untuk pagi ini?
1: Siap, baik kita.
0: Oke. Bung Rifki sudah siap untuk melaporkan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini lintas Papua Pegunungan.
1: Siap, Kak.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Baik, untuk para pendengar setia RRI Wamena, selamat pagi. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai pagi ini, mulai pukul 9 WIT hingga esok hari 24 jam ke depan. Baik, untuk yang pertama, dimulai dari Wamena Kota, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 5 hingga 28 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam, dengan kelembaban udara 65 hingga 94%. Selanjutnya, secara umum untuk Kabupaten Jayawijaya, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, berawan pada dini hari, dengan suhu udara 15 hingga 28 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam. Kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 100%. Berikutnya untuk Kabupaten Lani Jaya, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, berawan tebal pada siang hari, hujan ringan pada malam hari, dan berawan tebal pada dini hari. Dengan suhu udara 13 hingga 24 derajat Celcius, arah angin bertiup dari barat hingga ke timur dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam, dengan kelembaban udara 39 hingga 100%. Berikutnya untuk Kabupaten Tolikara. Cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, dan berawan pada dini hari. Dengan suhu udara 15 hingga 29 derajat Celcius, arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam, dengan kelembaban udara 53 hingga 100%. Selanjutnya, untuk Kabupaten Yahukimo. Cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam, dan juga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari selatan hingga ke timur dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam, dengan kelembaban udara 60 hingga 100%. Selanjutnya, untuk Kabupaten Yalimo, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, dan berawan pada dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam, dengan kelembaban udara 62 hingga 100%. Selanjutnya, di Kabupaten Mamberemo Tengah, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, dan berawan pada dini hari, dengan suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari barat hingga ke timur dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam, dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Selanjutnya, untuk Kabupaten Nduga, cuaca diperkirakan berawan tebal pada pagi dan siang hari, hujan ringan pada malam dan dini hari, dengan suhu udara 13 hingga 29 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari barat daya hingga ke

0: Kelembaban udara 60 hingga 100%. Peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, diprediksi akan berpotensi terjadi di Nduga, Pegunungan Bintang, dan juga Yaukimo. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik kami BMKG@BMKG Wamena. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih banyak Kak Rifki, semangat selalu untuk menjalankan aktivitasnya dan semangat bersama rekan-rekan yang ada di sana. Dado. Pendengar manapun Anda berada, itulah informasi perkiraan cuaca yang telah kita ikuti bersama ya, bersama Bung Rifki yang saat ini sedang bertugas di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi untuk Anda. Dan semoga informasi ini, informasi perkiraan cuaca yang kami sampaikan langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena, bisa bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan program 1 yang hendak beraktivitas ke luar daerah ataupun ke kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Pro 1 dan inspirasi.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pendengar manapun Anda berada, kembali kami informasikan ya bahwa kali ini kita akan nantinya ya di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti gerakan membangun Papua yang diikuti oleh seluruh RRI Sekorwil 1 Papua, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Mufenigul, RRI Wamena, dan juga RRI Jayapura yang akan mengikuti gerakan membangun Papua kali ini, yaitu tentang mengenal bagaimana literasi Honai Ueni yang akan kita ikut bersama nantinya ya. Dan pastinya dari program Masaru RRI Wamena. Kita nikmati kembali, ada berbagai teman hiburan untuk menemani ruang dengar Anda.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.